Ni kuna amigos, kuna amigas, kuna Aji tu teman, daya jepun jatah cari pagi Cikai pipi kani kampung mas, kampung amigo Kose penang sio kiti morocho tulapuh Uran ija pamanta mikikinta kompanyak samung Kampak wasipi, kampak karito, kampak kucito, kampak ladito penacut Kai mikang kiki pagsungko mulas ka programa interkultural Entre nosotros, senyukan cih pura Saludan cimari kai Guayaquil ya ta pipis na chutuki norte sur este oeste y manaya kunan karin cimari sukta provincia kura pipis saludan gapak na chuyu kan chiwan tanta riska manta ari kunan kai sumak tuta manta pipis nyukan chiu mi tanta riska provincia de Chimborazo pica radio la oficial 94.9 FM nyukan chiu